0: And
1: Lier de labui agus colli de lochan ducha. Seamus a dugan as tari in shan agus a mas muintu gar Sherlis a buil a muihin shan a da kiolan oren shan a nash kiolan sha hega hinta menik agus kurin cha chrís jahan agus fasta chalama wali reine a dugan a galdan oren hierne shanlanya docha oren a ta kachanta frid na gailtachti legalier agus ta magensha dut jimin karunaha An sonar and

Inta jaster fad vin shanos duchus gemelchna e kallin gonel bas tonya wale e agus clanne di frank et he wo wen agus nishkelti mod agus na hore ne garage ner no ye agus clan velelmi gon frenchish edite wale agus ji wen yatashne ro jerubile shduchus avien sa khornel shandara la farsche dul wore gamonsa fisish nes fadlam wemi oran mor gre de khaj ro na farsche kolt gehinta komasa khenshan e katlin greshi ni gonel dan ma jarin yana shla maer ni khasi agus chris newman on album hanika mahan ni jergun ni hasa quig the living wood agus ta re horn fipe akudun walch's hornpipe agus the peacock's feather

Mair in ye chahasi agus Chris Newman vi oganyan shin lisha dae charn fwipa Walsh's hornpipe agus the peacock's feather agus vi mas muitu shir gar kenro di amacha vi an mair nair a hoshi shi a golden hiol tradition ta agus vi shi abltar shin a hennim go hinta komasach er an chlarsha rodda vi nioch reach mui mui hirans na shachs mo di agus na hocht mo di nair a hoshi shi shin a kiol agus a bolu la coltas ban inta kenro dach vi Enchi. Rahamuch anon an ishka halabun le heishjach tila Catherine Ann McPhee agus ta suantri iki in sio agus ishkiel bagata an sa suantri sio na ta sa gynchadun fwy na buayin i ligilier ata agin stoka o gdonal garam sio agus kamai agus a veisha nur irha sa mor na liv o hui.

0: in a gal. Chacham na chui an a madhuli, sni sailor in a brand.
1: Mihal o Sulvan agus Emil Macdonacha in chin fedra charin agus cut chianin charin vi irta in chin nis tushke again agus Sulam gurhen se sin letsa a stor. Och nu med agus finnish sa se gan hocht agus se tugeis sa chlis a glar nead na fushuge bair bret ta sa gahirin yov agus bai agus maid sin amarach na kona dey agus Sulam gus yupan sa sa as a gyol agus es na horan agus se mila fal sa rub ghol I dian gwalum in cha ag nadi hocht a shacht nadi tri do kug kug Kugi kug, nu betunan de hechterach de cholain, chug kugi hien, a kugi tri, agus on the shechondei, ochta kere nui, ochta hocht, marsha nert belly, legal idangolincha, ingari Peter William. En Walsh, idangol, sulang gutukunal gama a en, agziger irtus chasig orani gunensi, agzgo jo, agzdunum wachin rut en, esgurumad, esocht de hechterach de store, agz kasumuja shagutu freshen, en, James Keen, agz Felix Dolan in cha agus 1000 of the mach le the American Read.